0: El 26 Kahumu.
1: Kahumu. Niache kimya kimya. Sawa elimu sina, hata kazi sina. Basi nachokomba shimu hichi nachofanya.